0: Kurni sirabel apri yang dihakerek no sirabel badina selitan. Tamba problema tamba distansi ane dok 5 kilometer keda ane 5 kilometer ni tatan kata kelabar sirlau la bele. Entam labak sirlau la bele. Itane maka kumirare sira hodi hari sir na sekolah ne hutau labar sirba depois sira husu parte edukasaun inian hodi fo ami hane san profesora sira mai hanor ni hane mai be i hane i hemos profesora voluntario na rua maka tivo hele hane par hanor labar sira ami huse be fine mai kontrola sira kada semana ida ami mai loron tolure 3 dias ami hanor ni hane 3 dias ami hanor ni filia foi da da cursei que a minha encontro foi na Naman Sira. A Sira se prepara a falitar Sira, né? Osta noitua, na tu ne Sira halo na fati. Cari que está o maxira que está o matam ba Sira. Sira pronto a tu haria falitar fati. Aumenta falitar ba sore no ba para. Aumenta tan turma terceiro ano ba sore no ba. Lolos ne Sira passa no ba terceiro ano. Mai ve tam ba fati ne Sira que hem que atrasa tia ba. Ida terceiro ano tina neni nia ne bate roto central. Rita.
1: Liga hoitonemos tui representante inan aman nebe hanesan mos coordinador veterano suku edinian bentu mendon samartis hateten antis ne pleng internasional establesi ona preskolar ida i arianeba iatina rihun rua sanur resin lima mai be hafoin deremata preskolar labarik sir labele lau ba continua aprende iha skola EBF suku edinian no central tamba maioria labarik sira ho idadi tina lima la bele lao. Tamba ho distansia anipi makdok tebes husi uma bato iha eskola. Tamane inanaman sira ho autoridade suku edinian hamutu ko parte edukasaun posto administrativo mobisi ho de establese eskola paralelu ne e nune bele facilita edukasaun nebe besikliu ba iha labarik sira.
2: Uluk iha 2015 leen hos internasional hos aideu mai sim ora sisto la parte de naran prometen an ani sumai hola vas naran mas ani sumai hari escola ida para la parte de ne ma ida de hos 4 anos 5 anos ne para ta hanor ne te kone te klia pan roma sira mos bela kone se letra itua ne para van berio sira para kali escola semos sira mos bela hatenana i profesor profesora ne de hos hos este uno la moras ne dina mos sim ne de hos tempo ida ne ya 2015 hora se hora ne ma labar se ya hosi ya hosi te ka escola tinantolo la selu na de escola trapo tamba amen inaman hakara duni tamba amen wan hosi fatene ba central mos do kilo lima hosi ne ba falsi kumos do kilo lima ne de ne pasa tempo ida ne hosi plen transan mai fo hanoin amos simu amos apoyo ne de ne hari mai hari kontrasan ne hotu ngura fali hosi umane de haunian ba fali fatin kontrasan de ma andra se kunda de makala ne hotu amne wa ne de ma apori hatinan ha to pinan dima pasa ba pro to pinan ne ba primer wa no kan se la la bele anta amsi husi te fali to tinan ne tinan hi tinan ale ke poi sa se la la de leone anta se la anta la kon tempo la kon estudo anta amsi de la dia kan hotu hamutu kriya fali kontruida dan tahu kita hotu ya kita faham yang bermal top bahu stop hosi edukasang siapa ikar kita belok ke topis kali ini tawasan ituan wala kali yang pada tenuan sini lebih lakon tempu para siramos bela kontinua selai abang beru asire idari bawati ya mai be kelas ini tuan nafati kau dana aku dia amin hakara kuni kau si namu sisilek mos apoi hotu pronto ami halo kontrasan ituan kau di halo hari vali jane ami pemberi direktor direktor hosi hosi edukasang nian mai hamutu sirah hotu apoi dan nanti kita buat cerah karat amos apoi yang kami tahu kami emang volunteer naik dua perhanorin kami fahatnya nama edukasam edukasam mus direktor direktor sila amos terus amos mai kami kontrol sejak ini hakara amos 2015 sekolah yang mana plan internasional plan ni an pas dia mana hari tadi sorry ia fal 2018 itu mai nak kurat sorry lawar siap pindah tepal basori pas termata tiada hosi TK hotu lawar si ki kel pada kaun helakan lalu vele antuk tu untuk para tefal kina ruai dah sana tu sir lalu vele fali mesti kau bafali bafali sentral u bafali filial ane dah ame mesti ya ante nak pergi ya lawar si ni itu hal tu kum sa per lawar si vele hetana i ases edukasaun i lawar si mesti vele ida betul nak pergi bafali kelas atas apa sehingga husi ke mana ida ni lawar si ni lebih besi ida disikit mana

0: turma e acompanhe a mensagem do presidente do Conselho Veteranos Município de Anharu, Júlio da Conceição, Código de Loromessa, Canessan Turma.
1: Hanesan presidente do Conselho Municipal de Anharu, Hau Hakara Capela, Fohanoin, aviso para Maluk Veterano Sirahoto, Katak Imi, tende cumpre orientação nebe Conselho Haruka. Primeiro, Hanesan Itainaru, Sukona Fata, Ema Municipal Seluk Sirau, Tainaru Halaulukona Fata. Segundo, tende coopera ho autoridade local Sira, Tamba Dalabara, Kamba Suku Sira, Ema autoridade Sira, Makahusufale, dem presidente. Fohano imbaitan veterano sira tamba dal rumah veterano balo iha lorombot ame kumbida sira atau mai partisipe iha seremoni sira sira lamai haruka hasa bandera dal rumah sira lahasai sirnya kopera san ho atur dadur lal ladun dia hoidane hanu sam presidente hakara ka visu ba veterano ho tu katak primeru tengke kolaboro ho itania atur dad lokal sira CVLD sef suku koreno sira depois toba administrasan sira farda sira ita tengke iha farda duni tambah rasaan makedane. Kuando ita farda la iha, ema iha fula ni taba bangko. Ema lahatene ita ne veterano ka, si mosan terserai dari ka, si mosan kubit la ka, hansane. Ita kuando iho na farda, sermone sira ita ba partisipa, ema ita ni ema sira, ita ni autur dari sira ka, ema siluk nebe ma iha tene munisipu, pe lahatene kato wa final ema sira ne, maka hansane elmes ema ne veterano. Mas kuando ita la iha sinal rumah, ema nungka hatene dene ema veterano, ema dal rumah ema sehat edi, tam nain hirai da bote, istrutura helane, ami kumanante helabe, ema ne, oh, kumanan tercerna kalau mah veteran, mas pula emak friend klien sini ni luar barak ni emak lahaten. Hunu ni emak konsel veteran mah inar, huri hasai ini setiwi dah huri suku farra bah veteran sir.
0: Ovintes, ini ni emak mensajem husu presiden di konsel veteranus munisipi inar.

0: prima antico, prima annuale, e poi si avvicina la belione, quando si vanta la con tempo, la con studio, andiamo in sindila via, andiamo in hotel a moto, prima fa l'incontro, mi danno un ita hotel via, ita forma in bamalto, ma non sto a posi educazione, se poi cari ita bello che tocca scuola in ita o sanituan, o la calem, per tenere un sindila la con tempo, per assire mosse delle continua, se la avon beru assire, i dari bottia, ma i be classi ne tuon fatti. Poi non ho di amine a caratuni. Poi si namo si se le mos a poi hotu. Pronto ami halo a punto soni tuan. Poi di halo harifa lizane. Ami convida direttore così. Così di casalmian mani hamotu si rehota a poi. Diana tete botte a carat a mos a poi. E ami tau ami emo volontari nine rua. Per hanorin ami a fatena by dukasam. Dukasamos a direttore di dottora sera. A homos. Terus mas mai amin kontrol sejak ini hakara kamus 2015 sekolah hiuma plan internasional plan yang pas dia mah hari tadi dasori ia fal 2018 itu main aku rata sori la barsia binda te fal dasori pas termata tia hosi TK hotu la barsia ki kela pada kon helakan lalu vele antuk pun para te fal kina ruai dahasane to sir lalu vele fal mesti fal bafal sentral bafal filial. Ane be ame mosti ya, amja na pare ya. La varsir ne ita hal to kun sa par la varsir bele hetana i ases be di kasal. I la varsir mos bele ida be tona parak ba klasa te sa ba. Se ita husi ke amane be ida ne la varsir ne besi. Ida de siki ita be klasi sa te ya. Ida ne be do kosi be de sta eskola ne ne. Anta sir ne ya bele tina sanuri si te mos si este na fatin hela.
1: Liga hoy dana unsa ita ni rekomendasaun ba governo de ministerio de educação. Atu tawa tin saun mos ba dana.
0: Ah, hoy dana ma khosi amiata hau lori kumdala komudabi. Sukui alde tapelu bairu doravi. Atu husu ba governo lori inaman la barsin naman hotu husu ba koga ministro de educação. Mele tama at tama tanitik mai amine wansir ne demak. Oin lor ami forsa hakbit lato ma da amine forsa kotorit mak buat dana. Kalau kalian tahan darua, kami hal darahnya itu ya mahasiswa manteli dan sesudahnya para ya lawas tir mos bele kontinua. Istudu para abang biru hari laboin, tambah lawas tir abang biru bahasa turun nasaunian. Lebih abang sisi ni lakon temu tina to tina dua mos kami sini kami mos lakon, lawas mos lakon. Jadi kami khusus pada Menteri Edukasian bel kamantan itu bah tambah lawas tir mos akar turun darai. Itu saat ini mos ni hela sekarang bele ya tambah akar ini situasian pandemia, nede sekarang iya pandemi mos istilah bel tamatan di Miami pada tu hari ini tiket kesal ni dah, pada bel muda fali dene, i bel sah fali mos hati selu kita, nede itu hari mos bel orang si mos bel asal sebab di kesal, tambah i dene i, nema amu mos tertarik lah fati, ramos iya, i dene amu dah tu main ini, pas i dah wain amu awam beras sekarang istilah tamatan, fati ni an fati para nede amu siswa. Ministro bela saya itu tamatan itu para ya bandaru an orang sendiri mos bela bela turia patin dia udah sendiri mos bela asal sebagai duka saun dia patin dia.
1: Karik bawain bang gubernur ya planu atau hari sekolah ni hendak karik itu bocir pronto atau ofrece fatin gal.
0: Kami pronto na fatin ni bela makakor kami preparatan ni bela hari ni awam beru mos ya sekarang gubernur tamatan kami fatin na fatin ni bawain ni fatin. Basurin mesti ia peraya. Awan dulu bel hari pun tersan juga ba. La barasira ini mesti ba. Amin ni bel mati ia pun dari ia fatin ni mewan sir ni bel maka kora. Akar ke asis bel juga sambil.
1: Tamane representante inan amane husu ba governo atu taumatan mos ba kondisaun eskola enebe mak to ohing loron la barik sira tour date i harai horisimu materia husi manurina insira no komunidade sira prontu kopera atu ofrece fatin ho di halo konstrusaun. Entertanto, eskola refere komposto husi salarua ho total estudante nenolu, no total manurin nain iha eskola refere ema nain tolu, kontratado nain ida no voluntario nain rua.
2: Habura sofrese aihane sidade basiku no material dapur nian, ba familia kibit laik umakain ato sidaresin iha suku mobisivila.
1: Familia umakai nebe mensionane komposto husi aldea tilituku likitei hatululi no riliku. Ho apoio ne ho ditulung komunidade sira iha situasaun estado emergencia liu iha ambitu cerca sanitaria ho confinamento obrigatorio ligamos ho calamidade nacional nebe acontece iha inicio fulang abitur.